0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
2: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
1: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
2: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
1: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
2: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
3: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
1: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
4: Utamakan keselamatan.
5: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, Radio FM Seru Teman Terbaik Kamu disiarkan secara langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Gimana nih teman Pradua, masihkah kamu bersemangat di pagi hari ini? Oke, cuaca di luar sudah agak mendingan ya teman Pradua. Semoga aja siang ini panas, soalnya saya mau ke pantai. Lagi pening banget kepala, harus melihat laut gitu ya, asik melihat laut di situ. Oke, kita lanjut teman Pradua. Kemarin buat kalian yang nontonin Piala Dunia gitu ya, ada aksi supporter Jepang yang memungut sampah di Stadion Piala Dunia 2026 yang tentunya kembali menuai pujian dari dunia teman Pradua. Namun kali ini teman Pradua, di tengah apresiasi tersebut muncullah kritik nih dari dalam negeri yang menyoroti hal yang berbeda. Katanya sih tidak semua pria Jepang melakukan hal yang sama saat berada di rumah. Perdebatan itu muncul ya teman Pradua setelah mencuat foto-foto supporter Jepang yang membersihkan tribun usai pertandingan melawan Belanda pada 14 Juni yang viral di media sosial. Di luar negeri, aksi tersebut dipandang sebagai contoh disiplin dan tanggung jawab terhadap ruang publik teman Pradua. Namun di Jepang sendiri, sebagian warganet justru mempertanyakan nih pembagian pekerjaan rumah tangga yang masih timpang antara laki-laki dan perempuan teman Pradua. Melansir dari BBC teman Pradua, sebuah poster parodi yang beredar di platform X ini menjadi pemicu diskusi luas. Poster itu menampilkan dua situasi yang kontras, di mana di satu sisi seorang pria mengenakan atribut tim nasional Jepang terlihat memungut sampah di stadion. Tapi di sisi lain teman Pradua, pria yang sama digambarkan bersantai di sofa sambil memainkan ponsel sementara istrinya mencuci piring di dapur teman Pradua. Tulisan pada poster tersebut juga berbunyi, tolong lakukan juga di rumah. Nah lo, ini nih, unggahan itu lantas mendapatkan puluhan ribu tanda suka dan dibagikan secara luas. Banyak pengguna media sosial yang menilai kebiasaan menjaga kebersihan di ruang publik seharusnya juga tercermin ya dalam kehidupan sehari-hari di rumah teman Pradua. Jadi teman Pradua, perdebatan tersebut bukan tanpa alasan ya. Karena teman Pradua, pria Jepang ini termasuk yang paling sedikit menghabiskan waktu pekerjaan rumah tangga di antara negara-negara maju. Rata-rata perempuan Jepang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Sebaliknya, laki-laki hanya sekitar 47 hingga 51 menit per hari. Aduh, kontras banget. Iya sih, bener. Kesenjangan itu juga bahkan lebih terlihat pada keluarga dengan anak kecil, di mana survei pemerintah Jepang tahun 2021 menemukan bahwa perempuan dalam rumah tangga dengan dua orang tua yang bekerja menghabiskan lebih dari 70 jam per hari untuk mengurus anak-anak, sedangkan laki-laki kurang dari 2 jam. Wah, wah, wah. Karena itu teman Pradua, sebagian warganet melihat aksi bersih-bersih di stadion sebagai ironi nih, ketika tanggung jawab serupa masih banyak ditanggung perempuan di rumah teman Pradua. Jadi meskipun menuai kritik ya teman Pradua, banyak warga Jepang juga tetap menilai kebiasaan membersihkan stadion merupakan hal yang positif yang harus dipertahankan. Praktik tersebut dikenal sebagai Gomi Hiroi atau memungut sampah yang mencerminkan tanggung jawab terhadap ruang bersama. Kebiasaan itu tentunya ditanamkan sejak kecil, di mana di Jepang murid sekolah terbiasa membersihkan ruang kelas masing-masing sebagai bagian dari pendidikan sehari-hari teman Pradua. Oke, jadi intinya teman Pradua, yang baik boleh ditiru, yang gak baik ditinggalkan ya, jangan ditiru. Tiru mah yang baik-baik aja. Jadi pesan dari saya, dari informasi yang satu ini teman Pradua, untuk para suami-suami atau laki-laki di Indonesia terkhususnya gitu ya, jangan terlihat baik aja di luar, tapi di rumah malah semuanya dibebankan kepada istri. Kasihan istrinya, harus dibantu gitu ya. Kalau kamu pulang kerja, jangan lupa singgah bawain cilok kek, empek-empek kek, pentol kek gitu ya,
atau seblak gitu ya. Kan seneng ya istrinya habis beres-beres rumah, suaminya pulang kerja bawain cilok. Mah ini nih ada cilok, mah ini ada seblak gitu. Pasti semakin sayang, saya yakin. Dan rumahnya juga akan senantiasa bersih setiap harinya. Oke, okay, selamat pagi untuk teman Pradua, so please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik.

0: Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di Indonesia.
1: Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

Oke, Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, siapa nih diantara kamu yang suka banget sama sepatu dengan merek Nike? Teman Pradua, ngomongin soal Nike, selama beberapa dekade ya, Nike ini kan telah menjual sepatu yang membantu berlari lebih cepat dan juga nyaman. Nah, di tahun 2026 ini, teman Pradua, raksasa sportwear ini membuat janji paling ambisius. Sebuah sepatu untuk mengubah pola pikir, teman Pradua. Sepatu seri main ini dirilis Nike, tentunya telah mencuri perhatian ya sejak dirilis pada Januari lalu. Dengan cepat, teman Pradua, sepatu ini telah terjual habis loh di berbagai perilisan global lantaran rasa penasaran konsumen untuk memiliki alas kaki yang dibuat berdasarkan ilmu syaraf, teman Pradua. Dirancang dalam bentuk sandal dan sneaker, sepatu main dari Nike ini diklaim bisa membantu mengatasi gangguan mental, juga meningkatkan fokus. Sepatu ini sebenarnya tidak dirancang ya untuk berolahraga, tapi dalam iklannya, teman Pradua, Nike bahkan mengajak konsumen untuk menggunakan sepatu ini sebelum dan setelah berkompetisi atau olahraga. Namun sepatu ini terus menarik perhatian para pembeli, teman Pradua. Sepatu ini dijual dengan rentang harga $95 atau sekitar 1,7 juta hingga $145 atau sekitar 2,6 jutaan, teman Pradua. Lebih dari 2 juta orang telah mendaftar untuk mendapatkan notifikasi restock, dan kini sepatu main dari Nike telah muncul di situs e-commerce dengan harga yang jauh lebih tinggi, teman Pradua. Klaim Nike untuk sepatu yang mengubah pikiran ini muncul dari 22 simpul busa yang tersebar di bagian bawah sepatu. Saat pemakainya menginjak tanah, teman Pradua, simpul-simpul itu akan bergerak untuk menekan mekanoreseptor di kaki. Istilah terakhir merupakan neuron sensorik yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sensasi seperti tekanan. Nah, selama 10 tahun pengembangan, teman Pradua, para ahli syaraf mengukur gelombang otak atlet sebelum, selama, dan setelah berjalan di atas treadmill sambil mengenakan sepatu main. Hasilnya, peningkatan aktivitas listrik di area otak yang terikat dengan jaringan, sebuah sistem yang menjadi penggerak utama gerakan, sentuhan, dan sensasi, di mana aktivitas ini secara langsung menurunkan jaringan mode default. Jaringan inilah, teman Pradua, yang bertanggung jawab atas pemikiran mengembara yang kerap muncul di kepala. Yang kalau saya boleh nyimpulin buat kamu ya, teman Pradua, jadi pemakainya ini bisa mengalihkan pikiran negatif ke kondisi dari kewaspadaan yang rileks. Nike sendiri sampai saat ini belum sih menerbitkan penelitian tersebut ya, teman Pradua. Sebenarnya ini bisa dibilang konsep lama tapi trennya baru gitu ya, teman Pradua. Jadi dari kamu saja, kalau kamu beli ya boleh-boleh saja, asalkan punya duit ya, balik lagi punya duit ya. Okay. So guys, informasi tersebut mungkin jadi informasi terakhir ya dari Karida di pagi hari ini, teman Pradua. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena aku masih akan menemani kebersamaan kita dengan serangkaian tembang-tembang pilihan di minggu pagi ini. Pagi menjelang siang ya, dengan cuaca yang semoga aja panas sih ya, teman Pradua. Jadi bisa ke pantai deh. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Pradua Serui, teman.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa sih, kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, abis teman Pro 2 masih bareng RRI Pro 2 FM. Seru ya, teman Pro 2. Oke, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih. Dan pastinya di santai siang kita di Minggu 28 Juni 2026. BTW gak terasa nih teman Pro 2, lagi berapa hari lagi udah habis bulan ya. Full senyum Kak ini. Oke, katanya di tanggal-tanggal terakhir begini makannya nasi telur ya teman Pro 2, tapi tak mengurangi semangat kita nih teman Pro 2. Apalagi Minggu siang ini, okay. Di alun-alun nih, tadi Kak Ocha lewat, wah rame sekali ya dengan supporter dari fans Argentina, seruin. Nah teman Pro 2, katanya Argentina udah unggul dan ini di babak keduanya. Okay, kita akan terus ikuti berita terupdate dari Argentina ya teman Pro 2. Bukan Argentina aja, tapi info-info seputar Piala Dunia nih teman Pro 2. Seperti biasa nih teman Pro 2, di santai siang kita kali ini dan kita udah berada di jam 12.36 dan cuaca di luar nih kayaknya kurang baik-baik saja ya teman Pro 2, lagi mendung seperti biasa. Hati-hati di jalan ya, kalau sudah hati jangan jalan-jalan. Kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan bagikan informasi seputar perekonomian Indonesia. Apalagi nih untuk teman Pro 2 yang memiliki aplikasi atau akun Dana. Dan tahu nggak teman Pro 2, akun Dana Indonesia ini mengungkap masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang belum memanfaatkan layanan pembayaran digital seperti Kris. Ya, kondisi tersebut ya teman Pro 2 dinilai menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat digitalisasi usaha kecil di Indonesia. Ya, Director of Communication Dana Indonesia ya berharap mengatakan temuan tersebut ya diperoleh dari peserta program SIS Berdaya dan DIS Berdaya 2026 yang diikuti lebih dari 6.800 UMKM perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dari berbagai daerah ya teman Pro 2. Ya, penggunaan layanan pembayaran digital menjadi kebutuhan bagi UMKM. Ya, mengingat ya, semakin banyak konsumen yang bertransaksi secara non-tunai. Dan juga selain penggunaan Kris ini ya, teman Pro 2, Dana juga menilai masih banyak UMKM yang belum mengelola administrasi keuangannya secara baik loh, teman Pro 2. Dan banyak pelaku usaha yang masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, bahkan belum memiliki pencatatan arus kas yang rapi ya. Karena itu, Dana ini ya memasukkan pengelolaan keuangan digital sebagai salah satu materi utama dalam program SIS Berdaya. Dan juga didorong ya memiliki nomor induk berusaha atau NIB ya sebagai bagian dari legalitas usaha serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk mereka. Ya katanya nih teman Pro 2, kedepannya Dana akan berharap pelaku UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem digital dapat memperoleh akses pembiayaan melalui layanan Dana Bisnis ya, meski implementasinya masih dilakukan secara bertahap ya teman Pro 2. Dan tahu nggak teman Pro 2, program SIS Berdaya ini ya diinisiasi Dana bersama International Foundation sejak tahun 2023 lalu ya, untuk meningkatkan kapasitas UMKM perempuan melalui ada pelatihan, pendampingan, dan juga pemanfaatan teknologi. Dan program tersebut nih teman Pro 2 diperluas pada 2024 melalui DIS Berdaya yang menyasar perempuan penyandang disabilitas. Dan di tahun ini juga teman Pro 2 program menjaring lebih dari 6.800 peserta ya, sebanyak ada 35 finalis terpilih yang mengikuti mentoring intensif dan berkesempatan memperoleh bantuan pengembangan usaha dengan total hadiah Wah, 750 juta ribu rupiah loh teman Pro 2. Dan berdasarkan evaluasi dana terhadap pelaksanaan program sepanjang 2023 hingga 2025, ya peserta mencatat rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 113% dan pertumbuhan produksi sebesar 126% dalam 6 bulan setelah mengikuti pendampingan. Ya, di sini juga ya teman Pro 2, kategori usaha ya yang paling banyak diikuti peserta tahun ini berasal dari sektor makanan dan minuman, itu ada sekitar 52%. Diikuti oleh fashion dan aksesoris, ya itu 23,3%, serta kerajinan tangan ada 8,8% ya teman Pro 2. Oke, untuk kamu yang sekarang pelaku UMKM yang memakai aplikasi Dana untuk mengembang pengelolaan keuangan kalian, oke, ini mereka ada mengkuat masih banyak pelaku yang belum memanfaatkan, padahal di Dana udah bisa pembayaran digital seperti Kris ya teman Pro 2. Dan juga ini pembayaran digital kebutuhan bagi UMKM ya meningkat karena sekarang konsumen lebih banyak bertransaksi secara non tunai ya, kebanyakan itu semuanya menggunakan Kris ya teman Pro 2. Jadi ini sangat disarankan nih bagi teman Pro 2, mungkin ya pelaku UMKM yang belum yang punya Dana tapi belum kayak yang tahap macam buat Krisnya gitu. Oke, diharuskan nih teman Pro 2 karena sangat penting supaya mengatur keuangan kita ya teman Pro 2, karena kadang juga kita usaha tapi kita gabungkan uang pribadi kita dengan uang usaha kita, ya itu makanya Dana ini salurkan. Kedepan Dana berlaku UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem digital ya memperoleh akses pembiayaan nih teman Pro 2 melalui layanan Dana bisnis ya, tapi ada tapinya loh, tapi ini implementasinya masih dilakukan secara bertahap ya teman Pro 2. Oke, ini mungkin bagi nasabah Dana aja nih ya teman Pro 2. Oke, mungkin teman Pro 2 ada yang mau mendaftar Dana, oke silakan. Itu kayaknya ada tutorialnya di YouTube ya teman Pro 2, silahkan kamu cek. Oke teman Pro 2, seperti biasa kau cek akan balik lagi setelah yang satu ini.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ayo teman Pro 2, Kak Ucia balik lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa di Santai Siang di jam 1 ini kayak kita akan membahas seputar olahraga nih teman Pro 2. Pastinya Kak Ucia akan berbagi informasi seputar Piala Dunia nih teman Pro 2. Apalagi nih teman Pro 2 hari ini di alun-alun Kota Serui ya, pada siang hari ini telah ramai dengan pendukungnya Argentina Arwi nih teman Pro 2. Oke, dan Argentina menang ya teman Pro 2. Oke, Argentina menang 2 atas Yordania yang tertinggal 1. Tahu nggak teman Pro 2, timnas Yordania memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 1-2 atas Argentina ya, melalui gol yang dicetak oleh Musa Tamari. Ya, gol itu dicetak pada menit ke-55 dalam laga terakhir grup J di Piala Dunia ini ya teman Pro 2, yang udah pada berakhir. Dan Tamari memanfaatkan peluang pada awal babak kedua untuk menaklukkan lini pertahanan Argentina dan menghidupkan kembali harapan Yordania setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Ya, sebelumnya nih teman Pro 2, Argentina ya unggul lebih dahulu melalui gol dari Giovanni Lo Celso pada menit ke-19. Ya, keunggulan Albi Celeste bertambah juga nih teman Pro 2. Ya, setelah itu ada Lautaro Martinez yang sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-31. Ya, meski mendapat tekanan dari Yordania setelah gol Tamari ini teman Pro 2, Argentina masih memimpin 2-1 saat pertandingan memasuki pertengahan babak kedua. Dan Argentina sendiri telah memastikan lolos ke babak 32 besar sebelum pertandingan ini ya teman Pro 2. Sedangkan Yordania sudah pasti ya disingkirkan dari persaingan grup J dan memikul koper pulang ke Yordania. Dan di pertandingan satunya juga nih teman Pro 2, ada tim nasional Austria yang menghadapi Aljazair pada laga terakhir grup J. Ya teman Pro 2, grup J ini ada Argentina, Yordania, Austria dan juga Aljazair. Ini pertandingan terakhir mereka, maksudnya di babak penyisihan. Ya, Austria berhasil memecah kebuntuan dan unggul lebih dahulu atas Aljazair ya pada babak pertama. Ya, gol semata wayang sementara dicetak penyerang senior Marco. Ya, pada menit ke-28, Marco membawa Austria memimpin setelah memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Dan gol tersebut menjadi harapan Austria untuk meraih hasil positif pada laga penentuan grup. Namun, teman Pro 2, Aljazair ya berhasil menyamankan kedudukan menjadi satu sama saat pertandingan memasuki fase krusial. Gol penyeimbang tim Afrika Utara itu ya dicetak oleh pemain bernama Belgaldi. Ya, dan gol tersebut menghidupkan kembali peluang Aljazair untuk meraih hasil positif dan lolos. Ya, hasil pertandingan ini sangat menentukan perebutan tiket menuju babak 32 besar. Dan sebelum pertandingan dimulai nih ya teman Pro 2, kalian harus tahu kalau Austria dan Aljazair ya sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen grup J ini. Dan ada Austria yang sedikit diunggulkan karena memiliki selisih gol lebih baik ya dibandingkan Aljazair. Dan menjelang pertandingan nih teman Pro 2, ada pelatih Aljazair ya, Vladimir Petkovic, yang melakukan 4 perubahan dalam susunan pemain mereka. Ya, sementara pelatih Austria Ralf Rangnick ya yang membuat 3 perubahan demi mengamankan tiket ke fase gugur mereka nih teman Pro 2.

Oke, dan juga the pertandingan hari ini seru sekali ya teman Produa, karena ada Argentina, Kroasia, Kolombia dan Portugal ya teman Produa. Itu akan Kak Uca bahas satu-satu ya teman Produa untuk satu jam ke depan ini. Untuk itu, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa. Seru teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2, Kak Ocha balik lagi nih, teman Pro 2. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan bagikan informasi ya. Oke, kali ini ya klasemen peringkat 3 piala dunia, yaitu kita lihat kalau tadi Kolombia bertahan atas Portugal ya. Oke, kayaknya kita lihat ya hasil Piala Dunia 2026 ini imbang Kolombia dan juga Portugal nih teman Pro 2. Katanya sih mereka ini jalurnya jalur neraka loh teman Pro 2. Ya Portugal harus puas bermain imbang 0-0 ya melawan Kolombia dalam laga Piala Dunia pada minggu tadi jam 9 ya teman Pro 2. Dan hasil itu membuat Portugal berjumpa Kroasia nanti di 32 besar dan berpotensi bertemu Spanyol ya di 16 besar nih teman Pro 2. Dan Kolombia berani meladeni permainan terbuka Portugal sejak awal pertandingan ya. Kedua tim sama-sama punya peluang bagus ya untuk mencetak gol nih teman Pro 2. Ya Portugal nih terutama di 15 menit akhir babak pertama menekan Kolombia dengan intens dari Ruben Neves, Bruno Fernandes hingga Joao Felix yang bergantian punya peluang untuk mengancam gawang Kolombia. Namun okay, skornya masih tetap sama ya 0-0 hingga bertahan akhir babak pertama ya. Kedua tim sama-sama mengalami masalah dalam penyelesaian akhir. Ya memasuki babak kedua nih teman Pro 2, permainan terbuka kembali tersaji dan kedua tim sama-sama menunjukkan kengototan untuk jadi juara grup. Kalau teman Pro 2 ya Portugal menurunkan Diogo Dalot dan João Neves sebagai tenaga baru untuk meningkatkan daya gendor ya. Setelah 15 menit berjalan kedua tim masih tak juga mampu mencetak gol ya. Cristiano Ronaldo ya sempat melepaskan tembakan dia yang melebar dari posisi yang terbuka, namun ternyata nih teman Pro 2 ia berada dalam posisi offside. Dan 2 menit berselang nih teman Pro 2, giliran Kolombia yang membuang peluang loh teman Pro 2 dari Ricard Rios yang menyambut umpan silang dari James Rodriguez ya, tetapi tendangannya melenceng dari sasaran. Dan di menit ke-66 ada Santiago Arias yang mendapat kesempatan melepaskan tembakan, namun tendangan bisa dimuntahkan oleh Diego Costa. Ya semenit kemudian ya teman Pro 2 masih dalam gelombang serangan yang sama ya. Tendangan dari Gustavo Puerta yang melenceng tipis di sebelah kanan gawangnya Portugal. Dan pertarungan seru terus terjadi hingga memasuki 30 menit terakhir. Ya kedua tim juga memasukkan sejumlah tenaga baru demi bisa menjaga ritme permainan mereka. Di menit ke-86 kemelo terjadi di kotak penalti Portugal, yaitu Luis Suarez melepas tembakan akrobatik namun masih melayang di atas gawang nih teman Pro 2. Saat laga memasuki masa injury time ada Davinson Sanchez yang naik membantu serangan mencetak gol lewat sundulan, namun gol tersebut ya tidak disahkan wasit karena offside. Dan skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Ya Portugal lolos ke 32 besar dengan status sebagai runner up ya teman Pro 2. Dan Kolombia sebagai juara grup di grup K ya teman Pro 2. Dan ini ya klasemen 3 perang Piala Dunia Korea Selatan out ya. Dan sisa Iran tunggu nasib aja nih di pertandingan berikutnya. Oke, seperti diketahui Kongo ya berhasil memastikan dirinya lolos ke babak 32 besar di Piala Dunia usai mengalahkan Uzbekistan di Atlanta. Ya dengan demikian nih teman Pro 2 sisa satu slot untuk kategori tim peringkat 3 terbaik. Kongo ya sempat berada dalam posisi sulit karena tertinggal 0-1 di babak pertama. Uzbekistan bisa unggul lewat Eldor Somurodov. Namun di babak kedua nih teman Pro 2, Kongo bisa bangkit ya pada menit ke-25. Ya akhir pertandingan Kongo mengamuk dan mencetak 3 gol balasannya. Ya, 2 gol dari Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Meyele yang membuat Kongo mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Dan 3 poin yang diterima Kongo ini membuat mereka lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Ya, Kongo mengoleksi ada sekitar 4 poin ya dan langsung meleset di urutan teratas. Mereka punya selisih gol plus 1 lebih baik dari tim-tim lainnya yang juga mengoleksi 4 poin. Dengan maksudnya Kongo ke babak 32 besar ya otomatis ya hanya tersisa 1 slot lagi di zona 8 besar peringkat 3 terbaik di Piala Dunia ini. Dan saat ini teman Pro 2, posisi ke-8 alias terakhir tersebut diduduki oleh Iran dan Korea Selatan. Ya, mereka pun sudah pasti ya tereliminasi lantaran hasil tersebut. Dan kini Iran tinggal menunggu hasil dari Aljazair versus Austria. Ya, bila Austria menang, Iran bakal selamat dan tetap duduk di posisi 8 besar nih ya teman berdua. Tapi bila Aljazair menang, Iran butuh Aljazair menang dengan selisih 2 gol atau lebih agar posisi Iran ya tetap aman di 8 besar. Namun bila Aljazair versus Austria berakhir imbang, otomatis kedua tim akan lolos ke babak 32 besar sedangkan Iran terlempar dari zona 8 besar ke peringkat 3 terbaik nih ya teman berdua. Ya, klasemen peringkat 3 terbaik nih teman Pro 2. Oke, ada 8 ya. Yang sudah terisi pertama yaitu Kongo 4 poin, Swedia 4 poin, Ghana 4 poin, Ekuador 4 poin, Bosnia 4 poin, Paraguay 4 poin, Senegal 3 poin, dan Iran 3 poin. Ya, Iran ini tinggal menunggu pertandingan antara Aljazair dan Austria ya teman Pro 2. Dan klasemen peringkat 3 terbaik ini sudah pasti memiliki tiket 32 besar nih ya teman Pro 2. Dan di urutan ke bawah yaitu Korea Selatan ada 3 poin, Aljazair, Skotlandia dan juga Uruguay. Tapi teman Pro 2, Uruguay udah tidak udah apa ya pegang koper pulang ke Uruguay ya teman Pro 2. Oke, itu peringkat 3 teratas ya teman Pro 2. Sekarang ini Kak Uci akan bagikan tim-tim atau tim negara yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia ini ya teman Pro 2. Oke, kita lihat nih teman Pro 2, ada 30 negara ya yang sudah lolos ke babak 32 besar. Oke, ini banyak sekali nih teman berdua. Oke, Aucha akan bacakan untuk kalian. Yaitu Meksiko, Swiss, Paraguay, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Spanyol, Tanjung Verde. Wah, Tanjung Verde luar biasa. Udah punya tiket 32 besar nih. Di sana juga ada Inggris, Ghana, Mesir, Portugal, Belgia, Kroasia, Senegal, dan Kongo. Oke teman berdua, sisa 2 tiket 32 besar menunggu pertandingan Aljazair dan juga Austria ya teman berdua.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis 1 pack nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
0: Teman terbaik.

0: Hit FM. Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.
1: Teman terbaik.

Oke, teman perdua masih bareng Kak Ocha di sini. Oke, kita lanjut nih teman perdua dan udah berada di pukul 2 siang nih ya waktu Indonesia Timur. Oke, dan kali ini teman perdua Kak Ocha akan ngobrol dikit ya seputar dunia hiburan nih teman perdua. Dan kali ini Kak Ocha ada ambil dari perfilman duluan nih teman perdua. Wah, ini kayaknya bagus ini film-filmnya, yaitu film animasi loh teman perdua. Oke, dan kali ini untuk bagi para penggemar ya teman perdua, untuk kembali ini melihat aksi dari Remy ya, si tikus yang pandai memasak ya, yang di Paris itu film animasi ya teman perdua. Ya tampaknya harus kandas nih teman perdua. Katanya ya sutradara film animasi ini pemenang Piala Oscar tahun 2007 tersebut, yaitu Brad Bird, ya secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk membuat sequel Ratatouille ini ya teman produksi, padahal filmnya bagus loh. Dan pernyataan ini muncul di tengah tren studio animasi Pixar and Disney yang belakangan ini gencar memproduksi sequel dari film-film lama mereka demi mendulang keuntungan box office ya, seperti Inside Out 2, Toy Story 5 hingga proyek Incredible 3 dan Coco 2 yang saat ini sedang dalam masa produksi ya. Dalam sebuah wawancara blak-blakan dengan media dari Collider ya, sebagaimana dikutip dari laman Variety pada kemarin ya, ini si Bird ini mengungkapkan bahwa para petinggi Pixar sebenarnya sudah berengkali ya menggodainya tentang ide pembuatan sequel Ratatouille ini ya. Bagi dia ya, kisah Remy yang berjuang meraih mimpinya menjadi koki di restoran terkenal di Paris telah mencapai akhir yang alami dan memuaskan. Ya, dia juga menambahkan kalau jika kesuksesan dari sebuah film ini serta-merta menjadi alasan bahwa ceritanya ya harus dipaksa untuk berlanjut. Dan ia juga pernah merasakan situasi yang sama dengan film animasi klasik garapannya yang lain, yaitu The Iron Giant ya, itu pada tahun 1999 yang juga sering ditanyakan sequelnya ya bagi para penggemar ya, meskipun ia merasa ceritanya sudah benar-benar selesai nih ya teman produa. Ya, meskipun menutup pintu rapat-rapat untuk kisah dari si tikus koki itu ya, Ratatouille dan juga The Iron Giant, ya Brad Bird ini memiliki pandangan berbeda untuk waralaba pahlawan supernya, yaitu The Incredibles. Ya, diketahui tetap terlibat ya sebagai penulis skenario untuk proyek Incredibles 3 loh teman perdua, yang sedang dikembangkan juga oleh Pixar. Ya, karena ia merasa dunia pahlawan super tersebut memiliki ruang yang organik untuk terus diperluas energinya. Di sisi lain juga ada Patton Oswalt, dia itu adalah aktor pengisi suaranya Remy ya, si tikus kecil itu. Ya, dia juga sempat menyampaikan pandangannya dalam sebuah podcast milik The Daily Beast. Ya, Oswald ini mengaku sangat mencintai karakter tersebut dan akan sangat senang jika bisa kembali lagi. Namun nih teman produa, ia menegaskan hanya akan melakukannya jika idenya murni datang dari Brad Bird, bukan karena paksaan studio. Ya, dengan penolakan tegas dari sang sutradara, film Masih Tikus Koki ini nampaknya akan tetap menjadi salah satu karya mahakarya Pixar yang berdiri sendiri tanpa bayang-bayang sequel komersialnya, yang menjaga esensi keajaiban dan keindahan emosional yang original dari masakan pertama Remy hampir 2 dekade silam ya teman produa. BTW, oke, film ini bagus ya teman produa. Ratatouille itu si tikus Remy ya, harapan si tikus yang pandai memasak ya di Paris. Nah teman produa, tahu nggak film ini ya udah mendapat pemenang Piala Oscar tahun 2007 loh. Dan juga nih teman produa, ada karakter keledai cerewet dan menggemaskan dari film animasi Shrek
Ya, akhirnya resmi mendapatkan panggung utamanya sendiri loh teman Pro 2 dari Universal Pictures and DreamWorks Animation. Ya, telah menetapkan tanggal rilis untuk film spin-off. Ya, mereka yang diberi judul Dankei. Ya, teman Pro 2. Oke, dikutip dari laporan Variety pada kemarin ya, aktor legendaris Eddie Murphy ya dipastikan akan kembali mengisi suara karakter ikonik ini yang telah membesarkan namanya di dunia animasi tersebut. Ya, berbeda dari hal ini masa utama Shrek, ya film spin-off ini dikabarkan akan mengusung konsep origin story atau cerita asal-usul. Ya, ini akan berfokus pada bagian seekor keledai yang biasa bertransformasi menjadi sosok Dankei ya yang kita kenal selama ini. Sebelum pengumuman resmi ini, teman Pro 2 Eddie Murphy ya juga sempat ya memunculkan bahwa ia telah merekam beberapa bagian awal dan menyebut bahwa ceritanya akan sangat lucu ya, termaksud kemungkinan menampilkan kisah keluarganya bersama sang istri ya naga yaitu dragon serta anak-anak mereka yang unik nih teman Pro 2. Ya, proyek ini ya akan disutradarai oleh sineas yang berbakat di industri animasi. Siapa lagi? Ada Charlie Bean yang sebelumnya sukses ya menyutradarai The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp. Tak sendiri nih teman Pro 2, Charlie Bean akan didampingi oleh Matt Flynn ya sebagai CEO sutradaranya. Ya, nama Flynn sudah tidak asing lagi ya di lingkungan DreamWorks ya berkat kontribusinya dalam film-film populer seperti The Will Robot, Puss in Boots, ya The Last Wish and the Bad Guys 2. Sementara itu ya posisi produser akan diisi oleh Rebecca Handley yang pernah ya mengerjakan Kung Fu Panda 4 dan The Bad Guys nih teman Pro 2. Dan pengumuman film Dankei ini melengkapi lini masa rilis besar dari waralaba Shrek. Ya, tepat 1 tahun sebelum Dankei menyapa penggemar di bioskop, Universal dan DreamWorks terlebih dahulu akan merilis film Shrek 5 yang dijadwalkan akan tayang pada tanggal 30 Juni 2027. Berarti tahun depan ya teman Pro 2. Oke, dalam cerita Shrek 5 ini jajaran pengisi suara origin seperti Mike Myers ya itu Shrek ini diperankan oleh Mike Myers. Ya, ada Dankei yang diperankan oleh Eddie Murphy dan ada Cameron Diaz yang itu akan menjadi Putri Fiona. Nah, teman Pro 2 dipastikan kembali ke negeri Far Far Away nih teman Pro 2. Menariknya nih, artis populer Zendaya juga ya disebut akan bergabung sebagai salah satu pengisi suara baru di film tersebut. Ya, langkah DreamWorks ini memberikan film solo bagi sosok Dankei bukanlah tanpa alasan ya. Waralaba Shrek ini merupakan salah satu aset paling sukses secara finansial ya dalam sejarah animasi modern sejak film pertamanya memenangkan piala Oscar pertama untuk kategori Best Animation Feature pada tahun 2001. Dengan kombinasi nostalgia kembalinya Eddie Murphy dan tim kreatifnya yang solid ya, dan film Dankei ini diproyeksikan menjadi salah satu sungguhan film keluarga yang paling dinantikan pada tahun 2028 mendatang. Ya teman Pro 2, film ini akan diputar pada tahun 2028 mendatang ya, karena 2027 itu ada film Shrek 5 dan film Dankei-nya nanti 2028 mendatang nih teman Pro 2. Oke, si film Shrek ini ya itu yang tubuhnya warna hijau tuh teman Pro 2 dan ia mempunyai
seekor keledai yang cerewet, dan juga ada istrinya nih, teman perdua, yaitu Putri Fiona ya. Oke, ini kelanjutan shirt 5 ya teman perdua, tapi nanti 2027. Oke teman perdua, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI. Perdua Sri, teman terbaik kamu.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, lagu ini ya, Hotel California ini teman Pro 2, tahu nggak lagu ini? Lagu ini ya menyindir gaya hidup yang berlebihan loh teman Pro 2. Jadi ini lagu diciptakan untuk menyindir ya teman Pro 2. Coba kita dengar lagi ya. Ya teman Pro 2, tahu nggak ketika The Endless ini ya merilis lagu Hotel California ini, ya katanya sih banyak pendengar yang mencoba menafsirkan makna di balik liriknya yang penuh simbol ya. Ya beragam teori bermunculan mulai dari kisah horor hingga cerita supranaturalnya nih teman Pro 2. Oke, kalau kalian lebih sering dengar lagu ini kayak yang tadi itu, kisah horor hingga cerita supranatural ya tentang Hotel California ini yang katanya udah pada lama ya. Dan para personel band ini juga justru menjelaskan ya bahwa lagu ini ya merupakan kritik terhadap budaya konsumtif yang berkembang di Amerika Serikat pada era 1990-an loh teman Pro 2. Ya hotel dalam lagu ini hanya berfungsi ya sebagai metaforanya aja. Ya liriknya juga yang menggambarkan seseorang yang masuk ke dunia yang penuh kemewahan teta, ya nuansa gitar ganda yang ikonik memperkuat atmosfer misterius ya dalam lagu ini, ya unsur musikal dan cerita saling melengkapi. Ya Hotel California ini kemudian berkembang menjadi salah satu lagu rock paling terkenal sepanjang masa loh teman Pro 2. Dan ini menjadi salah satu lagu rock yang Kak Ocha suka ya teman Pro 2, karena ini rocknya slow motion ya teman Pro 2. Dan popularitasnya tidak pernah benar-benar surut. Ya hingga kini teman Pro 2, diskusi mengenai makna lagu tersebut masih terus berlangsung di kalangan penikmat musik. Dan hal itu ya menunjukkan kekuatan narasi yang dibangun oleh The English sendiri. Dan dilansir dari Amerika Songwriter nih teman Pro 2, anggota The English ini menegaskan bahwa Hotel California ini ya merupakan metafora mengenai sisi gelap budaya kemewahan dan industri hiburan di Amerika Serikat itu ya teman Pro 2. Oke, mari kita dengar sama-sama ya. Oke, lagu Hotel California ini Kak Uca juga kepo sekali nih, karena ini menjelaskan tentang sisi kelamnya. Oke, ini merupakan metafora mengenai sisi kelamnya budaya kemewahan industri hiburan di Amerika. BTW pasti teman Pro 2 yang udah ikuti segala macam di media sosialnya di benua Amerika yang menjadi metafora berbagai kemewahan dan industri hiburan di Amerika itu seperti apa sih? Banyak kasus ya teman Pro 2. Kemarin kita dengar bersama Hotel California.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan

0: penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil, untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting. Demikian.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak terasa nih teman Pro 2, kita udah berada di pukul 15.08 atau jam 3 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, di jam 3 ini Kak Uca akan update informasi seputar Tanah Papua nih teman Pro 2. Dan kali ini kita langsung ke kabupaten tetangga, ada dari Biak ya teman Pro 2. Oke, datang dari Kabupaten Biak nih teman Pro 2, yaitu dalam upaya memperkuat program gizi dan pendidikan sekaligus menekan angka stunting, ya Yayasan Jenewe Madani Indonesia bersama UNICEF ya menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop validasi uji coba resep makanan yang berlangsung di Resto 99 Jalan Imam Bonjol Biak pada Sabtu kemarin. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan buku menu berbasis pangan lokal yang disesuaikan dengan standar gizi Kementerian Kesehatan dan pedoman gizi seimbang. Ya nantinya nih teman Pro 2, panduan ini ya akan diterapkan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG serta upaya peningkatan kualitas gizi anak dan masyarakat di wilayah dampingan. Nah secara khusus nih teman Pro 2, kegiatan ini bertujuan untuk menguji coba resep makanan yang akan dimuat dalam buku panduan, menyesuaikan takaran porsi sesuai kelompok usia dan selera penerima program, mendapatkan masukan dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan melalui pengujian rasa dan menyepakati daftar menu yang layak dan siap diterapkan. Ya mewakili Bupati Biak Numfor, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat ya membuka secara resmi kegiatan ini ya, yaitu Pak Simon Rumpaizum SH ya. Dan apa Simon menyampaikan bahwa apresiasi tinggi kepada UNICEF, ya Yayasan Jenewa Madani Indonesia dan seluruh mitra kerjanya. Ya, ia juga berharap buku panduan ini tidak sekedar dokumen aja ya, tapi menjadi pedoman nyata yang digunakan di sekolah maupun rumah tangga. Ya, sementara itu teman Pro 2, Riana Asri dari UNICEF yang menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional MBG atau makanan bergizi gratis. Ya, hasil workshop ini dapat disempurnakan, diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah dampingan ya, dan akhirnya dimanfaatkan secara luas di seluruh Biak Numfor. Dan workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ya, antara lain perwakilan PKK, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Universitas Cendrawasih, DPD Persagi Papua, PD ASDI Papua, Pengawas Gizi, serta perwakilan SPPG, Dampingan dan Puskesmas setempat. Ya dengan semangat kolaborasinya nih teman Pro 2, semua pihak ya berharap panduan menu berbasis pangan lokal ini dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan status gizi anak, dalam menjaga stunting dan memajukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor.

Oke, satu info lagi nih teman Pro 2 datang dari PT PLN Persero ya, yang terus berupaya meningkatkan kendala keandalan dan kualitas kelistrikan untuk seluruh pelanggan di berbagai wilayah. Ya, melalui aksi pasukan pekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKB, PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berhasil menyelamatkan energi sebesar 2.731.270 kWh hingga Mei 2026 dan dari 1.071 titik pemeliharaannya loh teman Pro 2. Dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat ya, Pak Robert Rumsaur ya, mengapresiasikan tingginya dedikasi personel yang konsisten bekerja sesuai prosedur. Ya, berkat kerja keras pasukan tersebut nih teman Pro 2. Oke, masyarakat ya tetap dapat menikmati aliran listrik secara normal meski proses pemeliharaan atau perbaikan infrastrukturnya sedang berlangsung. Meskipun aktivitas operasionalnya jarang tersorot oleh masyarakat luas, ya pasukan elit ini senantiasa bertugas dengan tingkat profesionalisme yang sangat tinggi. Ya, semua tindakan perbaikan wajib dieksekusi dengan tingkat ketelitian ekstra agar segala bentuk insiden kecelakaan kerja dapat dicegah sejak dini. Ya, guna ya mendukung kelancaran operasional lapangan nih teman Pro 2. PLN ya kini telah menyiagakan 3 tim khususnya loh, yaitu tim PDKB pada beberapa unit pelaksanaannya. Ya, adapun ketiga pasukan tersebut ini meliputi PDKB Cendrawasih di UP3 Jayapura dengan 13 personel, PDKB Kasuari di UP3 Sorong dengan 11 personil, serta PDKB Karaka di UP3 Timika dengan 8 personil. Oke, itu dia ya dua informasi seputar Tanah Papua yang dapat kau coba bagikan nih untuk teman Pro 2 di sore ini, yaitu dari Biak dan juga dari PT PLN Persero untuk unit induk ya wilayah Papua dan Papua Barat yang berhasil menyelamatkan energi. Oke. Jaga keindahan listrik, tim elit PDKB PLN berhasil selamatkan jutaan KWH di Papua ya teman Pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu karena yang satu ini Kak Uca akan balik lagi.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos, lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Heliodra dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Heliodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: kedua, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4, ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendeng banget gak sih?

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro
0: 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.

2. Itu dia info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: udara, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

103.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, ini balik lagi bareng gue Ocit ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau lu dengerin gue di pagi atau malam teman Pro 2, ini jarang banget dengerin gue di sore-sore. Langga banget ya kayaknya. Udah lama banget gue gak ngisi sore ceria weekend ya. Apalagi nanti kita bakalan ngobrol tentang Piala Dunia yang lagi rame banget ya teman Pro 2. Dan nanti gue gak bakal sendirian teman Pro 2. Gue bakal ditemenin sama seseorang yang dia setiap pertandingan kayaknya nggak pernah absen buat nge-reaction ya gitu teman Pro 2. Jadi sama siapa? Jangan kemana-mana, tetap di

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oce, teman Pro 2. Dan seperti yang gue bilang tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar pesta bola dunia, teman Pro 2, yang lagi rame banget. Dan gue gak sendirian, karena gue udah ditemenin bareng Mas Adam. Halo Mas.
1: Halo, halo.
0: Nah, ini dia Mas Adam. Ya mungkin ada yang udah kenal atau belum kenal kali ya. Mas Adam siapa nih? Suaminya Mbak Inul gitu ya, bukan? Nah, Mas Adam ini mungkin bisa dikenalin dulu dong, Mas. Mas Adam ini siapa nih?
1: Oke, halo semuanya. Namaku Adam. Kesehariannya sih sebetulnya cuman ya kerja kantoran, tapi sambil ngonten juga soal bola.
0: Jadi teman-teman
1: mungkin di TikToknya pernah lihat akun pemain ke-13, itu saya ya.
0: Oke, waduh. Ternyata Mas Adam pemain ke-13 ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti Mas Adam ini konten kreator yang tadi aku udah sempat ini sih, Mas, kayak cek-cek gitu ya, kepoin. Emang bikin kontennya itu dari awal seputar bola atau baru-baru ini setelah bola baru mulai?
1: Wah, perjalanannya sebenarnya lumayan lama.
0: Oke.
1: Startnya mungkin kurang lebih dari 2020 lah sama konten. Cuman ya mungkin konsistennya banget kayaknya sekitar 2 tahun terakhir lah.
0: Oke, itu awal-awal Mas Adam nih bahas bola langsung atau bahas apa dulu nih, Mas?
1: Ya, karena yang saya ngerti cuman bola doang ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayaknya lebih seru kita bahas bola aja lah. Kalau yang lain udah pemainnya, jadi kita di bola aja.
0: Oke. Wah,

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria weekend ya. Dan habis maghrib kita seru-seruan bareng masih dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang. Dan juga pastinya nanti kita masih ngobrolin soal yang lagi rame nih di sosial media. Jadi apa aja, langsung aja yang mau ikutan langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di jam 6 ini. Dan buat lu yang lagi makan atau minum, gue ingetin kalau misalkan lu makan atau minum harus fokus ya, jangan sambil kegiatan yang lain atau mungkin jangan bertingkah deh. Kayak kemarin tuh ada Harry Styles yang dia habis minum, dia tuh pengen ala-ala nyembur gitu. Dan akhirnya dia tuh kesedak sendiri sama airnya sampai sempet gak bisa nafas gitu ya kalau gak salah. Atau mungkin kesedak, pokoknya ya orang kesedak minum gitu ya. Jadi kan nafasnya susah apalagi dia habis manggung gitu ya, habis nyanyi. Nah ini mungkin bisa jadi pengingat kita kalau misalkan kita mau minum atau mau makan, itu harus mungkin duduk atau mungkin dengan kondisi yang gak lagi yang aneh-aneh lah gitu lah teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman juga kesedek pas lagi minum setelah lu lari atau mungkin lu habis ngapain gitu tiba-tiba kesedek gitu. Ya, coba ceritain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin suka nge-cover-cover lagu gitu ya, mungkin ada yang suka bikin kayak lagunya ini tuh lebih cocok diganti kalau misalkan lagunya yang penyanyi aslinya cewek, lu ganti jadi seolah-olah POV-nya tuh dari cowok gitu ya. Atau mungkin sebaliknya gitu, penyanyi cowok dibikin seolah-olah POV-nya adalah cewek. Tapi lu pernah ngebayangin gak kalau misalkan ada penyanyi besar yang ngeubah lirik lagu dia sendiri di atas panggung karena tahu mantannya itu datang teman Pro 2. Wah, ini sih gokil menurut gua. Kemarin ada Ariana Grande yang jadi sorotan publik atau sorotan netizen teman Pro 2 yang tiba-tiba tuh ganti lirik lagu dari Thank You Next di tengah-tengah konser ya teman Pro 2. Alasannya adalah untuk ditujukan buat mantan kekasihnya yang hadir saat itu. Wow, menurut gue itu kayak nyindir tapi di tempat umum gitu. Wah, ini sih the next level nyindir mantan gitu ya teman Pro 2. Mungkin cara ini bisa lu cobain teman Pro 2, tapi kalau misalkan lu bukan Ariana Grande jangan coba-coba deh.
1: Lagunya dulu style makannya.

0: berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Eh, ketemu lagi sama gue. Ya, teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend, lo bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti teman Pro 2. Jangan lupa yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
0: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Teman terbaik kamu masih bareng OC Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat lo yang malam hari ini mungkin udah pulang dari kegiatan hari ini ya Teman Pro 2. Kayaknya rasanya tuh capek banget ya. Badan tuh kayaknya dari kemarin diajak jalan-jalan terus capek banget ya Teman Pro 2. Mungkin malam hari ini lo butuh istirahat dan butuh relax. Sambil nemenin lo istirahat Teman Pro 2 pastinya, gue juga masih nemenin lo sampai nanti malam Teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak. Mungkin lo lagi galau juga, gue bakal puterin lagu-lagu galau juga di malam hari ini Teman Pro 2. Dan nanti jam 10 malam jangan lupa gue bakal buka request buat lo yang mau request. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat tuh warga Jakarta mungkin udah gak asing sama jalan kakinya Jakarta ya teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini mungkin ngerasain kalau misalkan cuacanya tuh panas banget. Kayaknya gak di Jakarta doang sih, Bekasi apalagi. Wilayah gue itu ya teman Pro 2. Kalau di Bekasi sih udah biasa, kita satu orang satu matahari. Tapi kalau misalkan di musim-musim kayak gini nih teman Pro 2, musim kemarau masuk kemarau, satu orang dapat bonus. Bukan satu orang satu lagi, tapi satu orang dapat 9 matahari. Bener nggak? Setuju nggak sama gue? Karena Bekasi gue nggak tahu kenapa kalau misalkan panas tuh panas banget, dingin udah kayak di puncak gitu ya. Jadi kita nih warga Bekasi tuh kadang-kadang juga bingung gitu, kalau misalkan dingin kok dingin banget, kalau misalkan panas kok panas banget gitu ya. Nah ternyata panas musim panas itu nggak cuma ada di Indonesia doang. Ya benar, tapi sekarang musim panas nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada juga kan ada wilayah-wilayah nih yang musim panas, yang kena musim panas tuh gak cuma Indonesia doang. Nah maksud gue gitu, di Prancis juga kena musim panas nih teman Pro 2. Dan mungkin orang-orang bule sana gitu ya, mungkin kayak aduh gue gak bisa banget nih sama panas-panas sih, kepanasan gitu ya. Kalau misalkan warga Bekasi kan walaupun musim panas kita masih pakai jaket tebel gitu ya, jaket hoodie gitu ya. Nah kalau di sana tuh mereka sampai berebutan buat beli AC teman Pro 2, karena panasnya bisa sampai 43 derajat sampai 44 derajat juga ada teman Pro 2. Wah ini 24 Juni dan suhunya itu rekor ternyata. Wow, gue juga kalau 43 derajat kayaknya juga terlalu kepanasan ya itu ya, kayak keluar juga males gitu kan. Kalau misalkan panasnya segitu mendingan di rumah aja gitu kan ya. Nah buat lo teman Pro 2 yang mungkin ngerasa panas juga, kira-kira gimana nih ngatasin panas di musim panas ini, cara lo gimana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat lo yang mungkin hari ini atau sekarang lagi suka ngomong-ngomong sendiri gitu ya, mungkin lo butuh teman buat ngobrol gitu ya, pertama. Yang kedua, mungkin lo adalah orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata nih, teman Pro 2. Kata siapa? Itu ada studinya. Ini gue kasih tahu. Itu kata siapa? Mungkin dia sedang stres. Iya, mungkin kali ya. Tapi ada studinya, teman Pro 2. Kalau misalkan orang yang punya kebiasaan ngomong sendiri itu cenderung memiliki IQ di atas rata-rata. Ini ada penelitian psikologi self-talk atau berbicara sendiri itu justru dapat membantu otak mengelola emosi, meningkatkan fokus, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Mungkin yang maksud di sini tuh buat lu tuh bisa lebih kontrol diri lu kayak gitu ya. Terus lebih kayak, kayaknya gue harus melakukan ini atau menentukan lu mau harus ngapain kayak gitu ya. Bukan yang mungkin kayak lu ngomel-ngomel sendiri, atau itu sih kadang-kadang juga gue kayak gitu sih, teman Pro 2. Atau mungkin kita sama-sama semuanya pernah ada di fase kita ngomong sendiri. Coba kasih tahu gue siapa yang di sini juga termasuk kayak gue juga suka ngomong sendiri. Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit malam hari ini, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk di jam request ya, gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget di jam 9 ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Oci Temam Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu mungkin yang udah capek-capek ya, pegel-pegel hari ini ya Temam Pro 2, mungkin lu harus sedikit relax dan harus sedikit coba merilekskan tubuh lu Temam Pro 2. Mungkin lu bisa ke refleksi atau mungkin bisa ke tukang pijit gitu ya Temam Pro 2, karena besok hari Senin dan mungkin besok lu harus melakukan aktivitas seperti biasa Temam Pro 2. Aduh. Dan itu yang biasa gue lakukan kalau misalkan gue udah ngerasa kayak badan gue tuh udah kayaknya gak kuat deh. Ini badan gue kayak udah mau remuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu setiap hari naik KRL atau mungkin lu setiap hari PP dari rumah lu ke tempat kerja Temam Pro 2. Mungkin ada cara lain yang biasa lu lakuin ketika badan lu tuh lagi gak enak atau mungkin badan lu udah mau remuk Temam Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemanin sama Ocit malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Katanya nih teman Pro 2 lagi ada apa ya, kayak semacam wabah, bukan wabah sih, kayak tren mungkin ya, tren buat pasangan sekarang nih teman Pro 2. Namanya adalah tren cowok bingung. Waduh. Benar enggak sih teman Pro 2? Katanya tuh lagi rame banget cowok-cowok bingung. Buat yang punya pasangannya mungkin ngerasa kayak kok kayak cowok gua gitu ya. Akhir-akhir ini tuh kalau misalkan ditanya apa-apa tuh suka bingung, mau apa bingung, terus ngapain juga bingung gitu ya. Mungkin cowok lu lagi ngikutin tren bingung ini teman Pro 2. Tapi gue masih bingung, gue juga bingung nih. Tapi gue masih belum tahu nih, atau masih belum tahu lengkap infonya. Awal mula tren cowok bingung ini tuh kenapa dan apa gejalanya gitu teman Pro 2. Coba kasih tahu gue dong, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sementara lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2, artinya jam request. Dan buat lo yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti gue bakal bacain. Terus jangan lupa nama lu, biasanya lupa nih. Terus juga nama penyanyi sama judulnya. Kalau misalkan belum ada, nanti gue bakal kasih tahu dan lu bisa request lagu yang lainnya, teman Pro 2. Buruan, jangan sampai kelewatan lagi kayak kemarin-kemarin, teman Pro 2. Siapa tahu bisa gue puterin di awal-awal jam request ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Senin 29 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

0: Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik, dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Excellence. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya. Ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesaran-Nya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaan-Nya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaan-Nya tidak pernah lepas dari pandangan-Nya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendali-Nya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan-Nya. Kita tidak luput dari pengendalian-Nya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaan-Nya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini, sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan.
mengizinkan Tuhan memakai diri kita melakukan pelayanan bagi Tuhan serta melakukan apapun bagi kemuliaan namanya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.

Excellent Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Produa. Kembali saya Rida menemani kamu teman Produa di pagi hari ini dengan cuaca yang mudah-mudahan aja cerah ya di pagi hari ini teman Produa, cerahnya sampai malam biar aktivitas kita semua berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Amin. Oke, teman Produa, hari Senin. Saya berharap kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat dan yang pastinya semangat juga. Tapi buat kamu yang di hari ini lagi enak badan atau mungkin lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Jangan lupa makan, minum obat, istirahatnya juga harus dicukupin ya. Biar tambah semangat teman Produa, jangan lupa diseruput dulu kopinya. Waduh, kalian teman Produa kalau ngopi, tim kopi apa nih? Kopi yang pakai creamer, kopi hitam, atau kopi luwak teman Produa? Saya waktu itu sudah pernah nyoba yang namanya kopi luwak, enak ya teman Produa. Tapi ngomongin soal kopi luwak ya teman Produa, kopi luwak kan selama ini tuh dikenal sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Namun dibalik harganya yang bisa mencapai ribuan pound sterling per kantong, para ahli justru mengingatkan adanya resiko kesehatan yang perlu mendapat perhatian loh teman Produa.

Teman Produa, kekhawatiran tersebut muncul karena sebagian produksi kopi luwak ini melibatkan musang luwak atau Asian Palm Civet yang dipelihara dalam kondisi kandang yang padat dan tidak higienis. Para ahli menilai, teman Produa, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko munculnya penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, teman Produa. Kopi luwak dibuat dari biji kopi yang telah melewati sistem pencernaan luwak, di mana hewan tersebut memakan buah kopi, kemudian bijinya ini keluar bersama dengan kotoran yang diproses lebih lanjut menjadi kopi. Proses alami di dalam saluran pencernaan luwak ini disebut menghasilkan cita rasa yang lebih halus dan tingkat keasaman yang lebih rendah nih dibandingkan dengan kopi biasa. Karena proses produksinya yang tidak umum dan jumlahnya yang terbatas, kopi luwak ini harganya bisa sangat tinggi sekali di berbagai negara, teman Produa.

Namun teman Pradua, organisasi perlindungan hewan PETA mengungkapkan bahwa banyak luwak yang ditangkap dari alam liar saat masih berusia muda dan dipelihara dalam kandang ya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk itu teman Pradua, Wakil Presiden Program PETA Elisan Allen mengingatkan dan juga mengatakan bahwa praktik pemeliharaan satwa liar dalam kondisi yang sempit dan kotor bisalah menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran patogen berbahaya teman Pradua.

Meskipun demikian Tuan Perdua, kamu tenang aja karena tidak seluruh kopi luwak itu diproduksi melalui sistem peternakan. Sebagian produsen memperoleh biji kopi dari kotoran luwak liar yang ditemukan di habitat alaminya. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan sisa biji kopi yang dikeluarkan luwak di kawasan hutan. Sejumlah penjual kopi luwak juga menegaskan produk mereka ini berasal dari luwak liar dan bukan dari hewan yang dipelihara dalam kandang, Teman Perdua. Oke, perdebatan ini tuh bisa dibilang tidak hanya berkaitan ya dengan rasa dan juga harga, Teman Perdua, tapi juga menyangkut isu kesehatan masyarakat serta kesejahteraan satwa yang terlibat dalam proses produksinya. Oke, itu dia Teman Perdua, satu informasi buat kamu para pecinta kopi, terkhususnya ada ahli yang mengingatkan ya risiko penyakit dari musang di balik mahalnya kopi luwak. Oke, selamat pagi untuk Teman Perdua, selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Maaf kalau suara saya agak lemah, seletih, lesuh, lunglai. Ini tenggorokan saya lagi gatel banget, Teman Perdua. Aduh, kenapa sih harus tenggorokan gatel pagi-pagi kayak gini? Oke, gak apa-apa Teman Perdua, kita akan break dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune ya on Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kasus virus Nipah ini kembali menjadi perhatian nih setelah otoritas kesehatan di negara bagian Kerala, India melaporkan satu kasus terkonfirmasi pada Juni 2026. Meskipun situasi di distrik Kozhikode mulai mereda dan seluruh kontak beresiko yang sempat menjalani isolasi telah dipulangkan, WHO sendiri menegaskan bahwa pengawasan masih terus dilakukan karena sumber infeksi belum diketahui secara pasti, teman Pradua. FYI teman Pradua, WHO ini melaporkan ya bahwa pasien yang terkonfirmasi virus Nipah adalah seorang pria dewasa asal Kozhikode yang mulai mengalami gejala pada 30 Mei 2026 dan dirawat di rumah sakit pada 10 Juni 2026. Pasien tersebut mengalami gangguan neurologis dan masih menjalani perawatan intensif dengan bantuan ventilator, teman Pradua. Setelah dikonfirmasi, otoritas kesehatan setempat melakukan pelacakan kontak secara luas. Hingga 18 Juni 2026, sebanyak 104 orang telah diidentifikasi sebagai kontak pasien, termasuk tenaga kesehatan. Namun WHO sendiri menyebutkan ya belum ditemukan kasus penularan lanjutan dari pasien tersebut, teman Pradua. Buat teman Pradua yang belum tahu gitu ya, teman Pradua atau mungkin lupa, WHO itu apa sih? WHO itu apa? Virus Nipah itu apa sih? Aduh, fokus Karida. Oke, teman Pradua, virus Nipah ini merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, di mana reservoir alami virus ini adalah kelelawar pemakan buah atau fruit bats dan genus Pretopus. Penularannya dapat terjadi ketika manusia kontak dengan hewan yang terinfeksi atau bahkan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur, urin, maupun kotoran kelelawar, teman Pradua. Virus ini juga bisa menular ya antar manusia melalui kontak erat dengan penderita yang terinfeksi, di mana WHO menjelaskan, teman Pradua, bahwa masa inkubasi virus Nipah umumnya berkisar antara 3 sampai dengan 14 hari, meskipun dalam beberapa kasus bisa loh mencapai 45 hari. Gejalanya gimana, Karida? Gejalanya ada demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, sakit tenggorokan gitu ya. Selain itu, dengan kondisi pasien juga dapat berkembang lebih serius ya, teman Pradua. Dimana kamu juga harus mewaspadai gejala seperti pusing, ngantuk yang berlebihan, perubahan kesadaran, gangguan syaraf, radang otak, atau bahkan gangguan pernafasan, teman Pradua. Nah, pada kasus yang parah, pasien juga bisa mengalami kejang hingga koma dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Oke, jadi harus hati-hati ya teman Pradua, kalau mau makan hewan-hewan tertentu kamu harus tahu dulu nih hewan baik apa tidak gitu ya. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua. Aduh, sarapan apa ya di pagi hari ini, macam bingung kamu mau sarapan pakai apa. Nasi kuning kah, sate lontong kah, atau soto banjir kah? Aduh, soto banjir di situ. Oke, jadi lapar nih saya pagi-pagi. Oke, teman Pradua, kita kayaknya harus break dulu ya sejenak. Kita break dulu ya sembari saya menenangkan tenggorokan saya yang gatal parah ini, teman Pradua. Aduh, tenggorokan gatal sekali, macam bagaimana begitu kalau siaran. So guys, please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Semangat ya Kak Rida, iya. Aduh ketawanya. Oke teman Pro 2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Teman Pro 2, ada Kanada nih yang memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika 1-0. Gol tunggal dari Stephen Estaquio itu teman Pro 2 pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Rogues pada Senin 29 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan teman Pro 2, kedua tim ini langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola, sementara Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat teman Pro 2. Kanada memperoleh peluang pertama ya melalui sundulan dari Jonathan David pada menit ke-17. Bola hasil umpan dari Stephen ini masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan pun merespon lewat tembakan jarak jauh dari Teboho Mokoena 6 menit kemudian. Namun teman Pro 2, upaya tersebut masih mampu diblok rapat oleh lini pertahanan Kanada nih teman Pro 2. Kanada kembali mengancam ya melalui sundulan dari Derek Cornelius memanfaatkan sepak pojok Stephen pada menit ke-22. Ronwen Williams tampil sigap mengamankan bola tepat di depan gawangnya teman Pro 2. Lebih lanjut, pertandingan kemudian dihentikan sejenak ya untuk drinks break pada pertengahan babak pertama teman Pro 2. Setelah laga dilanjutkan, kedua tim tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Kanada beberapa kali bisa dibilang tampil menekan nih teman Pro 2 melalui Tenney dan juga Theon menjelang turun minum. Namun Ronwen Williams sendiri kembali tampil gemilang menjaga gawang Afrika Selatan tetap aman. Keren. Jadi intinya teman Pro 2, skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir dan kedua tim memasuki ruang ganti dengan kedudukan masih sama kuat yakni 0-0. Kita lanjut ke babak kedua teman Pro 2, pertandingan berlangsung semakin terbuka ya dengan tempo lebih tinggi. Kanada mulai meningkatkan tekanan demi menghindari perpanjangan waktu. Pelatih Jesse Marsh sendiri melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor timnya. Promise David, Jacob Schaubelberg dan juga Nico Schiger ini masuk memberikan energi yang baru nih teman Pro 2. Teman Pro 2, saat pertandingan tampak berlanjut ke babak tambahan, Kanada justru memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Ada Stephen Eustaquio, teman Pro 2 yang melepas tendangan voli keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Gol ini bermula ya dari umpan Alistair Johnson yang dibuang oleh pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Eustaquio pun mengontrol bola teman Pro 2 sebelum melepas tembakan yang gagal dijangkau oleh Ronwen Williams. Afrika Selatan sebenarnya berusaha kok menyamakan kedudukan pada sisa waktu tambahan ya, tapi sayangnya hingga peluit panjang dibunyikan, Kanada tetap mempertahankan keunggulan 1-0-nya teman Pro 2. Ini tentunya mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meskipun tampil disiplin sepanjang pertandingan. Semangat ya untuk Afrika Selatan dan selamat untuk Kanada yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Oke, itu dia teman Pro 2 hasil Piala Dunia 2026. Di mana Kanada yang menyingkirkan Afrika Selatan dan memperoleh tiket 16 besar. Siapa nih di antara kamu yang dukung Kanada? Angkat kaki dong, angkat kaki. Ada-ada aja kamu Karida. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Kita akan masih akan mengupdate sajian informasi seputar Piala Dunia lainnya. So please don't go anywhere. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
3: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
2: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
3: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar, itu sangat tidak diperbolehkan.
2: Ji, suka-suka saya, toh. Ini kan sabuk kendaraan.
3: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
4: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
2: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
5: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Produ FM Serui, teman terbaik kamu. Lalalala. Kok lalalala sih Karida? Gak tahu kenapa. Okay, kita tinggalin lalalalaku yang gak jelas itu, teman Produ. Dan kita akan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Ada babak grup Piala Dunia 2026 yang mencatat sejarah baru dengan menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Jumlah tersebut menjadi rekor gol terbanyak ya teman Produ sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Rekor itu tercipta pada edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta, di mana sebelumnya Piala Dunia hanya diikuti oleh 32 tim sejak edisi 1998. Total 215 gol ini melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada Piala Dunia 2022. Saat itu sebanyak 172 gol lahir dari 64 pertandingan, teman Produ. Peningkatan jumlah gol ini tidak terlepas ya dari bertambahnya jumlah pertandingan pada edisi 2026. Ada babak grup kali ini, teman Produ, yang mempertemukan 48 negara yang terbagi menjadi 12 grup. Banyak ya? Iya, banyak. Dan keren-keren. Meskipun jumlah laganya bertambah, teman Produ, produktivitas gol tetap menjadi sorotan sepanjang babak penyisihan. Banyak pertandingan berlangsung terbuka dengan intensitas serangan yang tinggi nih, teman Produ. Nah, kalau kamu kepo ya, teman Produ, babak grup Piala Dunia 2026 ini menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen, di mana rekor sebelumnya itu tercipta di Piala Dunia Qatar ya 2022, di mana turnamen tersebut menghasilkan 172 gol dari 64 pertandingan. Belanda, Prancis dan juga Jerman ini menjadi tim tersubur nih teman Produ selama babak grup. Ketiganya sama-sama mengoleksi 10 gol dari 3 pertandingan, sementara Argentina berada tepat di bawah ketiga tim tersebut dengan 8 gol. Tim berjuluk La Furia Albiceleste ini, teman Produ, juga belum menelan kekalahan sepanjang fase grup ya. Ih, keren. Ada nama Lionel Messi, teman Produ, yang memimpin daftar pencetak gol sementara Piala Dunia 2026. Kapten Argentina tersebut telah mengoleksi 6 gol. Lanjut ada Vinicius Junior, ada Ousmane Dembele, ada Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe yang berada di bawah Messi, di mana keempatnya sama-sama mengumpulkan 4 gol, teman Produ. Kalau tadi ada persaingan top skor, teman Produ, selanjutnya ada tim yang belum mencetak gol sama sekali, di mana Panama menjadi satu-satunya peserta yang gagal mencetak gol selama babak grup. Tim tersebut juga belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan dalam grup L. Catatan itu menjadikan Panama sebagai tim dengan produktivitas terendah pada fase grup ya, teman Produ. Mereka mengakhiri penyisihan tanpa 1 gol pun. Yes, itu dia teman Produ, rekor di tahun ini di mana babak grup Piala Dunia 2026 yang sudah menghasilkan 215 gol. Saya mau mengingatkan nih untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta kakak-kakak di mana saja kalian berada gitu ya. Karena ini kan pertandingannya banyak dilakoni atau diputarkan di Indonesia itu pada dini hari gitu ya. Jangan terlalu begadang ya teman Produ, takutnya nanti besoknya kalian gak bisa kerja, gak bisa sekolah, gak bisa beraktivitas gitu ya. Jadi kalau mau nonton boleh, tapi nontonnya jangan semua pertandingan kalian nonton, nanti yang ada kalian sakit ya. Jadi tontonlah tim favorit kamu aja selama bertanding, atau kalau besoknya libur bolehlah nonton tim lain gitu ya. Jadi harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya teman Produ. Dan jangan terlalu banyak minum kopi. Biasanya orang begadang minumnya kopi gitu ya teman Produ. Jangan sampai 5-6 gelas kamu minum dalam semalam. No ya. Harus jaga kesehatan. Kita break dulu teman Produ. Stay tune on Produ Serui, teman terbaik kamu.

0: Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya tahukah kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Okay, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produk FM Serui, teman terbaik kamu. Kenapa harus pakai musik Arida? Iya, tadi kan aku udah bilang ya teman berdua bahwa tenggorokan saya tuh lagi gatal sekali, nggak tahu kenapa dari tadi pagi gitu ya. Jadi ada nya sedikit. Oke, kita akan update lagi teman berdua untuk informasi berikutnya, masih informasi seputar Piala Dunia. Ada sejarah yang tercipta nih teman berdua di Piala Dunia 2026, di mana untuk pertama kalinya ada 9 wakil Afrika yang lolos ke fase gugur turnamen sepak bola terakbar ini teman berdua. 2 wakil Afrika terakhir memastikan tiket 32 besar, yakni Republik Demokratik Kongo dan juga Aljazair, di match day ketiga grupnya masing-masing teman berdua. RD Kongo sendiri sempat tertinggal dulu ya, sebelum akhirnya menang 3-1 atas Uzbekistan melalui sepasang gol dari Yohan Wisa dan juga Fiston Mayele. RD Kongo finish ketiga di grup K dengan 4 poin dan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik teman berdua. Selanjutnya ada Aljazair yang menyusul RD Kongo teman berdua setelah main imbang 3 sama ya kontra Austria. Kedua tim sama-sama finish dengan 4 poin, tapi Aljazair yang kalah selisih gol masih termasuk 8 peringkat ketiga terbaik. Dengan demikian teman berdua, ada 9 ya wakil Afrika yang berada di babak 32 besar. Ini merupakan rekor baru loh untuk benua hitam setelah pencapaian terbaik mereka adalah 6 wakil di beberapa kesempatan teman berdua. Bahkan kalau kita boleh flashback ya teman berdua, di 4 tahun lalu hanya ada 2 wakil Afrika loh yang melaju ke babak gugur. Wakil Afrika memanfaatkan dengan baik ekspansi jumlah peserta Piala Dunia 2026. Ada nama-nama seperti Tanjung Verde dan juga RD Kongo yang selama ini tidak terdengar mencuat berkat keberhasilan mereka melaju ke babak gugur teman berdua. Sepanjang sejarah dunia, Maroko juga tampil terbaik saat lolos ke semifinal 4 tahun lalu. Maroko bahkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 loh bersama Spanyol dan juga Portugal. Ini merupakan satu-satunya negara Afrika yang kandas di fase gugur teman berdua, yaitu Tunisia, usai tanpa kemenangan di 3 laga grup teman berdua. Oke, kalau saya boleh jabarkan teman berdua, wakil Afrika di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ada Maroko, ada Afrika Selatan, ada Senegal, ada Pantai Gading, ada Tanjung Verde. Aduh, bangga banget sama Tanjung Verde ya teman berdua. Ada Mesir, ada Ghana, ada Republik Demokratik Kongo, dan yang terakhir ada Aljazair. Selamat untuk wakil dari Afrika ya yang sudah masuk babak 32 besar. Ini merupakan sejarah baru, saya sampai merinding di sini teman berdua. Oke, tetap semangat semuanya, tapi mudah-mudahan aja Jerman saya tetap menang. Kayaknya saya akan dihujat deh habis ini. Oke, teman berdua, itu dia informasi seputar Piala Dunia kita untuk pagi hari ini ya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman berdua, karena Karida masih punya banyak informasi menarik lainnya yang bakalan Karida bagiin khusus untuk menemani pagi harinya kita bersama-sama ya di Senin ceria ya. Ceria gak sih teman berdua kalau hari Senin? Apa males-malesan? Apa males? Karena kemarin baru aja mandi-mandi di Tondija, terus besoknya udah Senin, kayak aduh, kenapa sih hari Minggu cuma sehari aja, kenapa gak seminggu gitu ya, terus hari Seninnya cuma sehari aja, seminggu libur, satu hari kerja gitu, aduh, mau-mau sampai. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu teman Pradua, stay tune ya, on Pradua Serui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Inspirasi hari ini.
1: Pemikir besar mendiskusikan ide. Pemikir tingkat rata-rata mendiskusikan event. Dan pemilik pikiran sempit mendiskusikan orang-orang.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya, Bu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Pradua FM Serui, teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, guys. Gimana nih, sudahkah kamu sarapan teman Pradua di pagi hari ini? Kalau belum sarapan, yuk sarapan dulu. Sarapan apa ya enaknya ya teman Pradua? Aduh, enaknya sih sarapannya tuh nasi kuning kayaknya enak deh, nasi kuning pakai bihun, pakai ayam atau ikan gitu ya, pakai sambal yang pedes. Aduh, nikmat banget sih. Oke, jadi ngiler saya. Tapi sebelum kita sarapan teman Pradua, saya mau kasih kamu informasi dulu. Teman Pradua, kalian pasti pernah melewati masa-masa melepas penat ya. Sering dibayangkan lewat musik keras, lampu kelap-kelip, alkohol, dan juga zat-zat adiktif lainnya hingga pulang menjelang pagi. Nongkrong di klub, party, atau bahkan sekedar menghilang sebentar dari rutinitas menjadi salah satu cara unik nih untuk merasa hidup teman Pradua. Tapi teman Pradua, belakangan ini bayang-bayang itu pelan-pelan bergeser. Ingar bingar-bingar pesta yang dulunya ramai kini berubah menjadi jogging santai, pilates, dan juga tanding padel teman Pradua. Bagi sebagian Gen Z, bersenang-senang tidak lagi harus identik dengan ingar-bingar pesta semalam suntuk ya teman Pradua. Dimana rasa lega justru dicari lewat keringat, lewat langkah kaki, dan juga tubuh yang terasa lebih ringan setelah bergerak teman Pradua. Jadi teman Pradua, saat pekerjaan terasa berat atau pikiran sedang penuh, Gen Z zaman sekarang tuh lebih pilih berenang, nge-gym gitu ya. Dan olahraga bukan sekedar mengikuti tren hidup sehat teman Pradua, kegiatan fisik ini akan memberikan dampak yang lebih nyata dan tahan lama dibandingkan kesenangan yang hanya terasa sesaat saja. Kecenderungan sebagian anak muda menjauh dari party, alkohol, dan juga zat adiktif ini tidak hanya muncul dari yang sudah tadi Karida sebutkan ya teman Pradua, di mana penggunaan alkohol, rokok, dan juga ganja pada remaja usia 15 sampai dengan 16 tahun di Eropa ini juga menunjukkan tren penurunan jangka panjang. Alkohol memang masih mudah diakses, tapi penggunaan secara umum dan juga binge drink menurun dari waktu ke waktu teman Pradua. Studi lain juga mencatat munculnya istilah generation sensible, yakni generasi yang muda yang lebih selektif terhadap alkohol dan cenderung memilih membatasi konsumsi atau tidak minum sama sekali teman Pradua. Di Indonesia sendiri teman Pradua, data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Pusat Statistik atau BPS juga sempat menunjukkan nih prevalensi penyalahgunaan narkotika yang turun 1,95% di tahun 2021 menjadi 1,73% di tahun 2022. Data terbaru 2025 juga menunjukkan angka itu kembali naik ya 2,11%, sehingga perubahan ini juga tetap perlu dibaca dengan hati-hati teman Pradua. Memang tidak bisa disimpulkan ya teman Pradua bahwa Gen Z meninggalkan alkohol, narkoba, atau party. Tapi ini menjadi tanda nih bahwa sebagian anak muda saat ini sudah banyak yang selektif gitu ya dalam memilih cara bersenang-senang, cara melepas stres, dan juga cara menghabiskan uang teman Pradua. Iya, mending lari gak sih? Pedal, badminton, nge-gym gitu ya teman Pradua. Apaan tuh mabuk-mabukan? Udah gak zaman ya. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere. Stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek